Inelit ya manik aduh paninga sita mangan ni migau anak kang emat pingi ke yolo mat anak kam no hal hoyo hoyo ulak anak hoyo lun lunit ke mit vi kabak apartment 1366 no hot water for 3 days.